0: pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik.

0: Kode FMBI akan terbaik kamu, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif Federasi Kreatif Musik Kemenparekraf dengan lagu dari Blood for Life Process.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Terus duduk, cerita lu kapan? Lu pusing sekali.

0: merangkum lima sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2.

terakhir dari Ramas Davi, Q in Jakarta, yang juga menutupi perjumpaan kita di edisi hari ini. Nanti di sentuhnya ada Kaica yang temani kamu. Stay tune di 94.5 FM, RRI Prodebiak, teman-teman. See you next time, bye-bye.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: mengemas, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
2: Mama, saya di kuburan ini sisa seru tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Dari Amalia Baper, teman-teman dua. Kita di bulan baru ya. Tentunya di tanggal 1, tanggal di mana kayaknya semua pada hektik and happy juga ya, teman-teman dua. Karena MBK-nya udah pada bunyi belum. Tetap semangat tentunya. Kita di santai siang, teman-teman dua ya. Nanti sampai jam 3 sore nih, teman-teman dua. Barengan sama Ica temenin teman-teman dua semuanya, tentunya dengan ragam banyak informasi di santai siang sampai di sore nanti, teman-teman dua. Temenin teman-teman dua semua ini, kita masih time to request ya, sampai jam 11 siang nanti Ica tungguin. Teman-teman dua yang pengen bergabung langsung aja boleh gabung di line interaktif kita di line WhatsApp Pro 2, nomor phone 0823983919192. Facebook @RRI Pro 2 Biak, Instagram @RRI Pro 2 Biak. Teman-teman dua langsung follow aja sekarang juga. Yang pengen request ya langsung aja masuk jalur, atau enggak nih buat teman-teman dua yang pengen bergabung di aplikasi RRI Digital, kita siang ini langsung aja di download di Play Store maupun App Store kamu sekarang juga ya. Pokoknya kayaknya temenin kamu dan nungguin teman-teman dua semua untuk masuk jalur. Kira-kira siang ini pengen request lagu favorit apa nih? Langsung aja komen sekarang juga ya, nanti aku puterin lagu favorit kamu. Nah, teman-teman dua ya, karena cuaca di luar juga amat sangat cerah seperti hatiku yang cerah hari ini. Jangan lupa untuk bersyukur nikmat yang begitu banyak sekali tanpa kita sadari ya. Mungkin bawaannya ngeluh-ngeluh terus, tapi kita udah mau di pertengahan bulan banget nih, teman-teman dua ya. Udah di bulan Juli, enggak terasa banget. Udah masuk ke bulan yang baru lagi, hari yang baru, semangat baru tentunya ya. Ngejar semangat lagi. mungkin buat teman berdua yang masih ngebut sama deadline-deadline-nya cepat diselesaikan ya. Pokoknya kita doain semuanya hari ini lancar semua kegiatan, aktivitas, rutinitas teman berdua semuanya. Dan jangan lupa hari ini tuh HUT Bhayangkara ya. Teman berdua pas banget nih momen 1 Juli. Nah, ini tuh bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 nih. Semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menjadi institusi yang profesional, humanis, berintegritas, serta semakin dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Polri untuk masyarakat ya. Ini tentunya buat para polisi ya, polwan-polwan juga, teman-teman kita Indonesia tentunya ya, yang merayakan tentunya hari ini di 1 Juli bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80. Oke, tagline-nya Polri untuk masyarakat ya, teman-teman berdua selalu melindungi masyarakat ya, dan selalu nyata untuk rakyat Indonesia tentunya. Oke. Anyway, kita dengerin dulu satu lagu dari Bernadia. Itu lagu terbaru dari Bernadia juga. Ngomong-ngomong ya, lagu ini tuh judulnya Rabun Jauh. Sebenarnya makna dan isi lagunya sih sebenarnya kayak sotoy-sotoy gimana gitu. Tapi lagunya asik ya, kalau ngomongin soal Bernadia tuh kayaknya pas banget kita dengerin siang ini ditemani dengan angin yang sepoi-sepoi ya. Aduh, ya udah deh kalau gitu kita sambil nunggu teman-teman dua untuk bergabung, kita masih hadirkan agak banyak informasi ya di siang ini, santai siang buat temenin teman-teman dua semuanya. So tetap stay tune di 94.5 FM barengan sama Ica ya, teman-teman dua. Temenin teman-teman dua sepanjang siang hari ini sampai nanti di jam 3 sore. Tentunya kita di depart kedua, jangan pindah channel radio kamu. Dari Bernadia, Rabun Jauh buat teman-teman dua yang spesial lagi dengerin kita siang ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: saudara Muhammad Akram Sofian bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Nah, teman Radio, satu informasi buat kamu nih ya, para pecinta telur merapat. Informasi kuliner dan UMKM siang ini tepat pukul 12 ya. Ini ada informasi dari kuliner update buat kamu. Makan telur setiap hari aman dan menyehatkan nih. Tapi perlu diperhatikan ya teman Radio. Telur merupakan sumber protein favorit dari banyaknya orang. Namun, apa mengkonsumsi telur setiap hari ini bagus untuk kesehatan? Nah, ahli mengungkap manfaat jika telur dikonsumsi dengan 3 cara ini. Protein telur memang menjadi salah satu sumber terbaik yang bisa memenuhi kebutuhan harian tubuh kita. Kandungan protein dalam telur bisa membentuk dan memelihara berbagai jaringan tubuh seperti otot, kulit, tulang, dan juga saraf. Protein dalam telur ini juga dibutuhkan untuk membentuk antibodi ya, berupa sistem kekebalan tubuh kita dalam melawan infeksi bakteri dan juga virus. Manfaat-manfaat seperti ini yang membuat telur digemari banyak orang. Terlebih lagi telur mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi makanan apa saja. Namun banyak orang bertanya nih, apakah mengonsumsi telur setiap hari aman untuk kesehatan? Terutama karena kandungan kolesterol yang tinggi dan juga lemak jenuh di dalamnya. Para ahli yang dilansir pada laman today.com nih memberi penjelasan terkait keamanan konsumsi telur setiap hari. Ahli gizi tersebut mengungkapkan telur bisa menjadi sehat jika dikonsumsi dengan memperhatikan beberapa poin penting ini. Yang pertama, teman-teman dua ya, hal yang perlu diperhatikan saat kamu konsumsi telur setiap hari. Yang pertama, konsumsi banyak sayuran dan juga buah. Mengonsumsi telur setiap hari boleh banget, tetapi para ahli menegaskan untuk konsumsi dengan makanan bernutrisi lainnya. Telur menjadi sarapan yang sempurna. Makanan ini juga bisa dinikmati dengan tambahan sayuran atau kacang-kacangan untuk meningkatkan manfaatnya. Bisa juga mengonsumsi buah-buahan, biji-bijian utuh dengan tambahan buah beri, roti panggang, gandum, dan telur sebagai pendamping. Selanjutnya, pilih metode masak lebih sehat. Meskipun telur ini bisa menjadi makanan sehari-hari, beberapa cara mengolah telur atau perlu diperhatikan. Ini para ahli gizi disebutkan dari today.

Tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, seperti tadi yang sudah Ica sebutkan untuk kamu. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman Tradwia ya. Kita next dulu satu lagu buat teman Tradwia dari Ray Putra. Lagu Mata-Mata ini spesial aja buat teman Tradwia semua yang lagi monit di santai siang.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

Jadi Little Mix Between Us, teman Pradua, tepat pukul 13 lebih 18 menit. Selepas ini ada informasi dari dunia olahraga untuk kamu di jam 1 siang, teman Pradua. Dan nanti di jam 2 siang ada informasi dari Pradua Entertain. So, masih ditemenin dengan Kece di sini sampai nanti jam 3 sore. Jangan kemana-mana, stay tune aja on Pradua FM, biar teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Hormat, gerak, jaga, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, rak, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: pasang berdegang Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Nih teman-teman, ada satu informasi buat kamu. Tepat pukul 14:39. Informasi datang dari Produ Entertain dunia hiburan kali ini. Olivia Rodrigo yang mempertahankan dominasinya di Billboard Global 200 nih teman-teman. Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional lagu Stupid Song yang berada di peringkat pertama Billboard Global 200, demikian juga dilansir dari Billboard pada hari Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian ini menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut dan Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Data Billboard sendiri menunjukkan Stupid Song ini mencatat 45,9 juta streaming global. Dan lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungannya. Meski mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan dan juga popularitas Olivia sendiri masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekatnya. Pada periode yang sama, jumlah lagu lain terus menempel di papan atas dan persaingan posisi 5 besar ini berlangsung cukup ketat ya teman-teman. Keberhasilan tersebut tentu memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru. Namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional. Anyway, juga dominasi Stupid Song ini menunjukkan kekuatan distribusi digital dan streaming. Tangga lagu global kini yang semakin dipengaruhi perilaku pendengar lintas negara. Nah, itu dia informasi dunia hiburan siang ini. Di Perdua Entertain, teman Perdua, tepat pukul 14:40. Buat kamu siang ini dan juga buat teman-teman dua semuanya, for information, kalau hari ini adalah hari pembukaan FBMW Festival Biak Munara Wampasi untuk warga Biak dan sekitarnya. Jangan lupa datang dan saksikan bersama. Hari ini teman-teman dua Biak akan lebih meriah dan berwarna tentunya. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, teman-teman semua yang lagi nonton juga hati-hati semuanya dalam perjalanannya. Tetap jaga Biak bersih, aman, terkendali semua teman-teman dua ya. Dan kalau gitu lagu hiburan masih kami hadirkan untuk nemenin teman berdua sampai nanti di jam 3 sebelum Echa pamit dari ruang dengar kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: It's 990. Let's go.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: pohon, dingin tidak panas, atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

dan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun, seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Putri Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

kita Tantra Dua Aisyah pamit dari ruang dengar kamu. Thank you semua desi cuy mau di Tantra Dua FM Jack di edisi hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Tantra Dua, nantinya kamu di sore ceria bakal ditemenin dengan rekan saya juga Tantra Dua ya. Aisyah pamit kalau gitu, thank you semua desi cuy, kita ketemu lagi pas selanjutnya, bye bye.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Vira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Vira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, gak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu alina jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telur polo sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Hutan. Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes.

0: apa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

living the life that I said I wouldn't, and wanna go back.

0: sin mainan itu?
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar nih di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya di hari Rabu ini, teman Pro 2? Semoga masih semangat nih ya, walaupun minggu ini mungkin ada yang baru aja nih ya ngerasain efek gajian, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal gajian nih, Dinar mau tanya nih, teman Pro 2 tuh tim yang begitu gaji masuk langsung bilang alhamdulillah akhirnya gajian, atau justru 5 menit kemudian buka aplikasi mBanking sambil buka kalkulator nih, teman Pro 2 ya. Nah, kadang lucu ya teman Pro 2, notifikasi gaji masuk itu tuh bikin senyum lebar, tapi setelah bayar tagihan, cicilan, top up sana sini dan belanja kebutuhan, yang tersisa tuh tinggal semangatnya aja. Tapi tentunya nggak apa-apa ya teman Pro 2, yang penting kebutuhan tuh terpenuhi semua nih dan masih bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung, teman Pro 2. Karena gajian tuh bukan soal seberapa cepat dihabiskan ya, tapi seberapa bijak kita mengelolanya nih, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih gimana nih ya, tim langsung traktir teman, langsung belanja wishlist, atau mungkin langsung mode hemat ya, lagi dari hari pertama nih ya, mode hemat langsung ya teman Pro 2. Karena gaji masuk langsung sana sini, ah sisanya cuman ya wassalam. Tapi itu tadi balik lagi ya teman Pro 2, nggak apa-apa teman Pro 2, yang penting semua kebutuhan kita, semua yang kita butuhkan terpenuhi ya teman Pro 2. Jadi emang kita harus giat-giat bekerja keras lagi nih untuk bertahan sampai tanggal satu lagi ya teman Pro 2. Kamu bisa share ya jawaban kalian teman Pro 2 sambil curhat kayaknya nih ya, masalah gajian nih, langsung aja ke WhatsApp kita di 082398839192 nih. Atau bisa melalui sosial media kita teman Pro 2 di Instagram ya, di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biaknya. Dina tunggu kalian tuh tim mana sih? Tim yang langsung jadi orang ini, apa namanya, teman-temannya langsung traktir teman-temannya gitu, atau langsung belanja wishlist. Jadi kayak misalkan kita di minggu kemarin nih udah ada wishlist belanjaan skincare lah atau apapun itulah, body care semuanya langsung dibeli juga nih waktu gajian, atau malah justru langsung jadi mode hemat lagi nih sama Pro 2 ya, gajian gak gajian tetap sama aja. Langsung aja ya teman-teman, biar ingetin lagi, langsung aja gabung di WhatsApp kita di 082398839192. Atau kalian juga bisa melalui Instagram kita loh teman Pro 2, di Instagram Pro 2 Pick dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dina tunggu semuanya teman Pro 2, pendapat-pendapat kalian nih, karena tim mana ya, cobanya pengen tahu nih. Dan gak kerasa juga teman Pro 2, di sore kita hari ini juga udah memasuki waktu maghrib nih. Jadi untuk kamu yang berada di kota Biak dan sekitarnya ya, Dinar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih. Semoga ibadah kita diterima dan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin ya, tolong berdoa ya. Tentunya tetap semangat menjalani hari ini teman Pro 2, dan selamat beribadah bagi yang menjalankan ya. Dan tetap stay tune terus di sore ceria barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Ayo, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, Produfm, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi nih kita sempat ngobrol sedikit ya, singgung-singgung sedikit soal momen gajian nih. Ada yang baru terima gaji, ada juga yang mungkin langsung sibuk buka kalkulator nih buat ngatur pengeluarannya ya, teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2, kebiasaan ini tuh nggak cuma dialami 1-2 orang aja ya. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini nih, teman Pro 2, banyak banget nih Gen Z dan milenial mulai mengubah cara mereka mengelola keuangan nih agar tetap bisa bertahan, teman Pro 2. Nah, berdasarkan laporan Indonesia Millennials and Gen Z Report 2027 nih, generasi muda kini tuh semakin adaptif, teman Pro 2. Mereka tuh enggak lagi hanya mengandalkan satu sumber penghasilan aja ya, tapi juga mencari pekerjaan sampingan nih, menjadi freelancer hingga membuka usaha kecil sebagai tambahan pemasukan nih. Enggak cuma itu aja teman Pro 2, menjadi content creator juga salah satu sumber penghasilan Gen Z atau milenial saat ini ya, dengan membuat konten kan mungkin ada pemasukan dari endorse, terus dari aplikasinya ya teman Pro 2 mendapatkan gaji nih teman Pro 2. Nah, selain itu banyak juga nih yang mulai lebih sadar pentingnya mengatur keuangan teman Pro 2 dengan menabung, membangun dana darurat hingga meningkatkan keterampilan nih agar punya peluang karir yang lebih baik di masa depan teman Pro 2. Mungkin jika dulu tuh ukuran sukses tuh identik dengan punya rumah atau kendaraan ya teman Pro 2. Sekarang nih banyak anak muda yang lebih fokus membangun kondisi finansial yang stabil dan punya lebih dari satu sumber penghasilan, teman Pro 2. Karena di tengah naiknya biaya hidup saat ini tuh kemampuan mengatur keuangan tuh memang jadi salah satu skill yang penting dimiliki, teman Pro 2. Nggak harus langsung punya penghasilan besar, tapi ya bagaimana kita bisa mengelola dengan bijak agar tetap aman sampai gaji berikutnya nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri ini gimana nih? Kalau dapat pemasukan tambahan tuh lebih pilih ditabung, diinvestasi, atau langsung dipakai buat mewujudkan wishlist yang selama ini ditunda, teman Pro 2. Yuk, share pengalaman dan jawaban pendapat kamu, teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp kita di 082398839192. Atau bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya. Dinar tunggu jawaban-jawaban kalian, teman Pro 2, yang pastinya jangan kemana-mana. Tetap barengan sama Dinar di Suara Ceria, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM.
8: Teman terbaik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Produa FM. Teman terbaik kamu.
7: Sejak semula kusuh.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak nih.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Ya Bang Obrol 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sore ceria kali ini ya, udah ada di penghujung acara aja teman Obrol 2. Jadi Dina pamit undur diri ya teman Obrol 2, yang pastinya Dina ucapin terima kasih banyak udah nemenin Dinar nih dari jam 3 sampai jam 8 malam kali ini teman Obrol 2. Dan tentunya Dina juga ucapkan mohon maaf jika memang ada salah-salah perkataan ya dalam melakukan siaran tadi teman Obrol 2, dan semoga jika memang ada salah Dina bisa memperbaiki untuk kedepannya teman Obrol 2. Nah teman Obrol 2, tapi jangan khawatir nih ya, karena malam kamu hari ini masih akan berlanjut nih, karena akan dilanjutkan di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam barengan sama Kak Rafael ya, yang nemenin kamu di untuk menemani waktu istirahat kamu malam ini teman Obrol 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Obrol 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Biak teman terbaik kamu di teman Pro 2. Hendi jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, bareng Rafael di teman Pro 2. Ya, menemani kamu ya teman Pro 2. Mana-mana aktivitas kamu sampai nanti di jam 12 malam di teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Wah, pastinya banyak kesibukan ya yang dijalani di hari ini. Dan tentu saja nih teman Pro 2, di malam hari adalah waktu yang tepat ya untuk mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga buat kamu yang masih tetap beraktivitas, yang masih dalam pekerjaan kamu di saat ini, yuk tetap semangat dalam menjalaninya. Dan tenang saja nih teman-teman Pro 2 ya, Rafael bakalan menemani kamu dan juga pastinya akan menghibur kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu. Ya, menemani aktivitas kamu di saat ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune ya bareng Rafael, di mana kita di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.
1: Sorry,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Ya, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Piala Dunia 2026. Selain berhasil tembus ya, selain berhasil masuk ke dalam ajang Piala Dunia, mereka juga berhasil membuat 1000 pasang mata. Oh, kok 1000? Mereka berhasil ya membuat pecinta sepak bola di seluruh dunia itu ikut terperangah dengan penampilan mereka di dalam lapangan. Seperti yang kita ketahui bersama-sama nih, teman-teman, produk mereka itu berhasil menahan imbang ya, menahan imbang negara-negara raksasa seperti Spanyol,

Ya, seperti Spanyol dan juga Meksiko. Aduh, itu menjadi salah satu hal yang paling membanggakan ya untuk mereka, dan juga pastinya mereka juga sangat-sangat antusias ya dalam menjalani laga-laga yang akan dilangsungkan di beberapa hari kemudian, teman-teman.

Negara kecil ya, negara kepulauan seperti Tanjung Verde yang ikut berlaga di ajang Piala Dunia, apalagi di tahun 2026 ini ya, atau Pro 2 di tahun 2026 ini, mereka tuh seakan-akan tuh kayak mengajarkan kita ya, dan juga membuat kita tuh sadar bahwa di atas langit masih ada langit.

Dan kalau menurut kamu sendiri nih, gimana nih teman berdua? Apa nih hal-hal dari Piala Dunia yang membuat kamu itu terus kepikiran lah, kok ini bisa, dan pokoknya ya seakan-akan membuat kamu tuh terus bertanya-tanya nih dengan apa yang sedang terjadi di Piala Dunia 2026. Buat kamu yang mau ikutan berkomentar, langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 082398839192. Tetap stay tune di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

0: dengerinnya. Apa dia udah punya cewek baru? Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM terbaik, teman terbaik kamu. BTS tetap bertahan di papan atas Billboard Global lewat Queen. BTS kembali menunjukkan konsistensinya di tangga lagu internasional dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu Swim bertahan di posisi kedua Billboard Global Excel US.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Burna Boy. Ya, dia mencatat pencapaian penting dalam perjalanan karir internasional. Lagu Die Die mengantarnya ke posisi pertama Billboard Global Excel US untuk pertama kali.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari dunia hiburan, itu Pro 2, Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200 dan dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Harumbino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.

Yo, kita memproduksi, kita akan ikuti MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune ya di Jaga Malam, jangan sampai ketinggalan dengan obrolan serunya.

Pokoknya nanti kita balas seru-seruan teman bro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

pulang-pulang. Kenapa?

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro dua. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay. Woo. Halo.
0: Seru.
1: Teman
0: berdua. Gokil. Jujur udah lama nggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga nggak komplit, maaf ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yeah. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu.
0: Benar,
2: kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun gokil. Anak
1: udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
1: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2.
2: Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
1: Andre Lady Loket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
1: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
1: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
1: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
1: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
2: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kakak.
0: Aduh.
2: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
1: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
1: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu.
0: Yes.
1: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya. Iya,
2: benar.
0: Wow, oke.
2: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
1: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Lain kita Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya.
2: Musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
2: sekarang kayaknya mau bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya, jadi
2: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio punya demo, harus punya demo.
0: Oh iya bener.
1: Iya. Sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Iya.
1: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Ika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
1: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
1: Udah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bikin video klip.
0: Lihat
2: ada biayanya segala macam. Karena pakai handphone, sendiri, upload sendiri,
0: betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya, dan langsung rame itu ketika diupload.
1: Iya
0: kan, benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
1: Sampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu aku patuh mohon masih ada sih kita bertiga.
0: Tiga. Oh ya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya dugem ya.
2: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Anak sekarang gak bilang dugem. Iya,
2: benar. Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Tapi banyak sih, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita. Kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam goyang duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyangan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: gitu. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet.
2: Standar lah
1: happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu dia jawabkan oleh Yosi, guys, gua punya part segini boleh dilengkapi enggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
0: Iya gitu. Pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar
0: nama
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak. Ini buatan.
0: Oke.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya. Karena
2: yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Itu dia ya. Makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke. Okay. Tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh traktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Udah bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu
2: kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah tahun ya
0: benar
2: bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan faat tentunya diaminkan betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aku aminin
0: satu-satu gitu.
2: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti. Iya.
2: Bisa ditiup
1: kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah

0: Nortar Entertainment.
1: Wih, gitu. Seru, seru, seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
0: Oh, senang.
1: Besar
2: senang,
1: ya.
2: Senang, deg-degan. Deg-degan, gitu kan. Oh, iya. Selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ternyata Nortar Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
2: kan?
1: Betul.
0: Beda kalau... mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
1: Yes,
0: ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkerjaan.
1: Ya. Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
0: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
0: Wish.
1: Yes.
0: Sehat. Yang penting sehat, dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
1: Benar.
0: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar. Gitu. Oke.
2: Okay. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan. Udah ada 2 single selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi di kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama.
1: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini. Terlihat bijaksananya.
2: Tua. Karena kalau kita berpikir aduh,
0: cari ngetop atau apa lagi, aduh kayaknya udah, Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
0: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
0: Ya, betul. Kalau di Nortan Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan ya.
1: Wih. Ayo
0: dong.
1: Seru-seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Yes.
2: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
0: Dan kemudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
1: Dan betul.
0: Adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
1: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
0: Ada ya.
1: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop,
2: terima
1: sukses selalu.
2: Terima kasih.
0: Mas Arif, makasih ya. Thank you banget ya.
1: Thank you. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
0: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
0: Bye semuanya teman Pro 2.

Oke, dan itu dia nih teman produk MLC ya, Music Live Chat yang dibawakan oleh Kak Edit dan juga tentu saja dengan bintang tamunya Project Pop ya, yang dimana buat anak-anak kelahiran 90 sampai 2000-an ya pasti tahu dengan grup musik satu ini, yaitu Project Pop nih teman produk.

Dan juga kita tahu ya teman Bruno bahwa Project Pop ini sudah berkarya cukup lama ya sampai di era sekarang ini. Dan juga baru-baru ini juga mengeluarkan satu lagu ya, yaitu Jomblo Abadi. Nah ini buat kamu nih, siapa nih? Siapa? Buat kamu ya yang merasa jomblo, jangan kelamaan nih jomblonya nih teman Pro 2. Karena sayang sekali ya, sayang sekali kalau misalnya saja nih kamu itu terus ya, terus disebut sebagai jomblo abadi. Pastinya nyesek kan? Iya, pastinya. Oke, dan tentu saja nih teman Pro 2, tidak mengurangi rasa galau kamu di malam, tidak mengurangi rasa ya semangat kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Tentu saja nih Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk kamu. Ya, menghilangkan rasa galau kamu. Tapi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau. Malam-malam.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang

0: Baby, I just need a wine more time. And if you believe what I do, it's all of the day, it's gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar satu titik koma atau biasa disebut dengan semicolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semicolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semicolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semicolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semicolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada menanti hidup. Teruslah berjuang dan jangan akhiri cerita.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman

0: tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Kemungkinan mempermudah tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Dan mau ucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM dia, yang dimana yang akan terus menemani kamu, menghibur dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Oke, dan lagi nih ya teman-teman Pro 2, membuka Jazz Music di malam hari ini ada requestan lagu ya dari teman kita yang sudah ikutan gabung di malam ini. Dan dari Kak Lara ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Ya, alasan aku request lagu Tata Janeta Korbanmu karena menurut aku lagu ini tuh mengajarkan kita semua bahwa dalam hubungan itu ya, ketulusan dan kesetiaan itu sangatlah penting. Maka dari itu, jangan sampai kita itu terus bertahan hanya karena rasa sayang, yang padahal kita itu terus disakiti atau dijadikan sebagai korban. Dan semoga lagu ini tuh bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2, ya dimanapun saja kamu berada, agar lebih menghargai diri sendiri dan memilih hubungan yang lebih sehat. Dan yang paling penting adalah saling menghormati. Dan itu dia sedikit pesan dari Kak Lara di malam hari ini untuk teman-teman Pro 2, and welcome to Jazz Music. Dan ini dia Tata Janeta Korban.

0: Mau kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.

0: Hai.
1: Dia sangkut je perasan bapak dia. Dasar pemalas. Makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: jari jemari. Kenalkan, aku mulut, rajanya. Berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya.

0: Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Ntar, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, pikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan MRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives in.
3: Come on, bring them out, hey. Bring them out, yeah.
4: Explode FM.
5: Explode FM, teman terbaik kamu.

0: belum?
1: Belum. Aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum. Tunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum. Lagi gak empot.
0: Nah, sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum. Takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum. Aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin. Jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, sistem imunitas akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu. Ngapain kamu udah divaksin?

pagi ini ngobrol dulu ya. Yang di 94.5 Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Jumpa lagi nih bareng Rafael ya. Hai kamu Pro. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapannya ya. Jangan lupa sarapannya sebelum sebelum kamu melaksanakan semua kegiatan kamu di hari ini, teman-teman Pro 2.

apa saja masih tetap sehat-sehat selalu ya teman berdua, dan juga sudah siap nih untuk menjalankan semua aktivitas kamu di pagi ini. Ayo dan tetap semangat ya teman berdua, dan jangan lupa untuk sarapannya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo FM ya. Sama sampai jumpa.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohep?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita. Dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan nggak jadi makan. Ya nih, sayang tahu makanannya dilihatin doang. Gitu dong. Udah. Akur.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

kau jiwa melihat masa depan. Terang kurang kenyaman ku berikan, aku teduhmu, aku panggatmu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Prodo masih di 94.5 Prodo FM, di kemantar baik kamu. Selamat pagi nih buat teman-teman Prodo

Tapi pastinya ya kalau yang namanya sarapan kebanyakan ya kebanyakan orang pastinya sebelum memulai hari pasti akan memilih untuk mengkonsumsi kopi. Dan kopi itu sudah menjadi minuman andalan ya. Sudah menjadi minuman andalan banyak orang di pagi hari untuk menambah energi. Tapi tahu tidak itu nomor 2, tidak semua orang itu dapat menikmatinya. Ya, tidak semua orang itu dapat menikmati kopi itu dengan aman. Dan meski jarang terjadi ya. Meski jarang terjadi, ada ya alergi terhadap kopi. Ada sebagian orang yang alergi terhadap kopi yang dapat menimbulkan reaksi mengganggu ya, seperti ruam kulit, mual hingga sesak nafas nih. Dan ini sangat penting sekali nih ya buat kamu nih teman berdua untuk mengenali perbedaan antara alergi, sensitivitas, dan efek kafein berlebih agar tidak salah untuk menanganinya.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita memang berdua ya, yang namanya alergi kopi ya. Alergi kopi itu murni tergolong sangat langka. Reaksi bisa muncul ketika seseorang itu terpapar biji kopi, bahkan sebelum biji tersebut itu disangrai. Reaksi alergi itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh menganggap senyawa dalam kopi itu sebagai ancaman dan melepaskan histamin ya untuk melawannya. Proses inilah yang menimbulkan gejala alergi. Meskipun kasus alergi akibat meminum kopi itu sangat jarang ya teman berdua, tetap saja nih ada laporan kejadian di masa lalu. Alergi makanan termasuk kopi pada dasarnya adalah respon sistem imun yang mirip ketika tubuh itu melawan virus atau bakteri.

Dan yang nomor 2, gejala alergi kopi ya, itu bisa muncul dalam hitungan jam nih setelah konsumsi dan dapat memburuk seiring waktu. Reaksi yang umum meliputi ruam ya atau gatal pada kulit, mual, muntah, kesulitan menelan, sesak nafas, batuk, kram perut, diare, kulit pucat, denyut nadi lemah hingga pingsan. Banyak orang itu mengira ya, mereka alergi kopi padahal hanya sensitif terhadapnya. Sensitivitas kopi itu bisa menimbulkan keluhan seperti rasa gelisah, mudah marah, cemas, sulit tidur, sakit perut, kram perut, detak jantung cepat, hingga tekanan darah naik. Gejala ini tuh biasanya tuh hilang ya setelah berhenti meminum kopi. Ya, karena kopi ini juga dapat ya memperparah gangguan pencernaan seperti mak atau GERD. Kandungan kafein dapat membuat otot katup lambung itu menjadi rileks ya, dan sehingga asam lambung naik dan menimbulkan rasa terbakar. Dan faktor lain ya teman-teman, berdua faktor lain yang perlu diperhatikan ya, reaksi tidak selalu berasal dari biji kopi saja nih. Bahan lain seperti pestisida, bahan kimia saat pengolahan ya, atau kontaminasi jamur pada biji kopi hijau ya, itu juga dapat memicu alergi. Tambahan susu, krim, pemanis, atau sirup perasa juga bisa menjadi pemicu ya, terutama bagi yang alergi susu atau gula. Jika tidak yakin dengan penyebab gejala, disarankan buat kamu nih atau memperdua untuk mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari beserta reaksi tubuhnya untuk membantu mengidentifikasi pemicunya. Langkah terbaik untuk mencegah reaksi adalah menghindari kopi dan produk yang mengandung kafein. Nah, jika gejala alergi muncul ya, segera konsultasikan hal tersebut ya ke dokter atau ahli alergi. Mereka itu dapat membantu menentukan penyebab pasti dan memberikan panduan penanganan termasuk pengobatan darurat bila diperlukan. Mengetahui perbedaan antara alergi, sensitivitas, dan efek kafein berlebih itu sangat penting ya teman-teman berdua untuk melindungi kesehatan kamu. Dan dengan pemahaman yang tepat, kamu itu dapat tetap menikmati gaya hidup sehat tanpa resiko yang tidak perlu.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya.
1: Enggak.
0: Ini sok banget deh. Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Radio Republik of Indonesia.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: That is our
1: major. Ini baru terasa ngantuk ini. Merem benar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang emang dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Produ FM.

Oke, dan Bro udah memulai hari ya, kebanyakan orang itu memulai hari dengan rutinitas ya sederhana seperti menyeruput kopi atau langsung beraktivitas nih. Langsung beraktivitas tanpa memikirkan kondisi ginjal ya. Padahal kebiasaan kecil di pagi hari itu dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan organ vital satu ini. Dan harus diketahui ya teman Pro 2, ginjal itu sangat berperan penting ya dalam menjaga keseimbangan tubuh, termasuk menyaring racun, mengatur cairan, dan mengontrol tekanan darah. Namun jika terus dipaksa bekerja terlalu keras atau kekurangan cairan ya, kerusakannya itu bisa terjadi perlahan tanpa gejala awal. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan ya teman Pro 2 ketika bangun pagi nih. Nah, setelah semalaman tidur ya, tubuh kamu itu mengalami dehidrasi ringan. Bila asupan pertama yang dikonsumsi adalah kopi atau teh, ginjal harus bekerja lebih berat tanpa cukup cairan. Minum segelas air putih di pagi hari membantu melancarkan proses detoksifikasi dan menjaga fungsi penyaringan ginjal. Penelitian dalam Obesity Facts menyebutkan air membantu mencegah pembentukan batu ginjal dengan mengecerkan mineral pembentukan kristal. Dan juga yang harus diperhatikan ya teman Pro 2, ya, kebiasaan menahan kencing terlalu lama itu memberi tekanan tambahan pada kandung kemih dan ginjal nih teman Pro 2. Menahan buang air kecil lebih dari 3 jam ya, itu dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu stres pada ginjal. Selain itu kebiasaan ini ya, itu bisa menjadi otot kandung kemih serta meningkatkan resiko infeksi saluran kemih yang dapat menjalar ke ginjal. Jadi kalau berasa mau buang air kecil ya teman Pro 2, jangan ditahan terlalu lama ya.

Agar yang terakhir nih atau nomor 2 yaitu kurang rehidrasi ya, rehidrasi setelah olahraga. Nah, terlebih khusus buat kamu yang suka berolahraga di pagi hari ya. Memang olahraga pagi itu memang menyehatkan ya, namun seringkali orang itu lupa mengganti cairan tubuh yang hilang. Hanya minum air putih kadang tidak cukup ya untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, terutama setelah aktivitas berat. Ya, minuman dengan natrium dan karbohidrat ya, itu lebih efektif nih teman-teman berdua, membantu rehidrasi dibanding air putih biasa. Kekurangan cairan dapat menurunkan aliran darah ke ginjal dan meningkatkan risiko batuk ginjal. Menjaga kebiasaan sederhana ya teman-teman berdua, seperti cukup minum air, tidak menahan buang air kecil, dan mengganti cairan tubuh setelah olahraga adalah langkah penting untuk melindungi ginjal dari kerusakan jangka panjang. Yuk, bangun kebiasaan baru yang lebih sehat nih atau memperdua, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu. Stay tune di Prodesin, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kau diam saja, tak mau kau jawab apa adanya, berkata terus terang saja.
1: Kalau memang tak salah,

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

di Rere Prodo FMB ya, kabar baik kamu. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 ya. Selamat menjalankan hari kamu di hari ini. Ya, dan juga buat adik-adik yang bersekolah ya, jangan lupa untuk tetap semangat. Ayo semangat sekolahnya. Jangan lupa yang rajin ya belajarnya di sekolah. Dan juga buat kamu yang berangkat pergi bekerja, yuk jangan sampai kendor nih semangatnya juga nih di pagi hari ini. Oke, dan teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu ya. Mulai dari rajin mengkonsumsi air putih ya, rajin minum air putih, minum susu, pokoknya makan buah-buahan segar dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak makan jajanan ya, jajanan murahan yang walaupun murah ya, tapi

jajanan murah seperti makanan cepat saji dan lain sebagainya nih teman berdua. Ya, walaupun kamu mengikuti tren ya, mengikuti tren, tapi harus ingat juga akan tren kesehatan kamu. So, jaga kesehatan kamu selalu, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, dan tetap stay tune bareng Rafael, karena Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih dihadirkan di ruang dengar kamu, menghibur, menemani kamu di pagi hari ini,

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Grove, salah satu ahli psikologi yang mengatakan

bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking

0: harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Prodo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Prime.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dan masih di Pro 2 FM, biar kurang terbaik kamu. Saya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal kesehatan ya, pastinya tubuh kita tuh butuh serat. Serat dan juga vitamin ya, dari berbagai macam jenis buah nih teman Pro 2. Dan ada salah satu buah yang disebut sebagai buah bidadari nih teman Pro 2. Ya, buah bidadari. Ya, itu pepaya ya. Pepaya itu ternyata ya teman Pro 2 memiliki beberapa khasiat dahsyat untuk tubuh. Buah yang kerap dijuluki buah bidadari ini ya, dia itu mengandung antioksidan kuat seperti beta karoten, likopen hingga karotenoid. Sejumlah penelitian internasional termasuk yang dimuat dalam Cancer Epidemiologi ya, Prevention dan Biomarkers menunjukkan bahwa nutrisi dalam pepaya berperan penting menurunkan resiko berbagai jenis kanker nih. Enzim papain dan simopapain ya, di dalamnya juga membantu meredakan peredangan dan menjaga kinerja tubuh tetap optimal. Ya, seperti mengatur sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi resiko kanker, membantu menurunkan berat badan, ya, baik untuk baik juga ya untuk kulit, baik untuk penglihatan kamu juga nih teman Pro 2, membantu atasi mencegah radang sendi, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, pepaya itu mengandung beragam vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, E, K, folat, magnesium, potasium, dan zat besi. Kombinasi nutrisi ini tuh mendukung ya, mendukung daya tahan tubuh kamu tuh biar tetap kuat nih teman Pro 2. Dan pepaya bisa menjadi pilihan praktis untuk dikonsumsi setiap hari. Rasanya yang nikmat, segar, dan penuh manfaat bagi kesehatan. Gimana nih teman Pro 2? Mau makan pepaya tiap hari?

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Crouch-Ripple, PhD, pasangan yang rindu biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.

0: saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi. Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
0: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.